Nah, bangkit dong, bangkit dong. Nih jangan dituak. Tua ke jalan tiruang, jangan tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.